Nasi on the money. E pakan rumah alo. Apa maru tekin tadi kena bong bina kini kua ni sabo e tin kan doa na miniti mi evi wana kaloko. Yo, apa kan bula juga ni pe. Kemni kaya ni sengai se mamai kinta pa kemni terkengaya ni na kabi bina kini kua e na PMN Fiji. Se pamana viti ena bia olivo livango dua seva rua po indi rua kambula rar na patal di ngaya ni bi i kemuni na we kai ke mami mai fangare kenan dua se patolu po indi li ono mai hamilton ando mula binaka dua se patolu po indi ba Tauranga, ndua seba tolu poindi walu. Rotorua, ndo mbula binaka, ndua seba tolu poindi diwa. Taupo, ndua seba ba. Sang ni mle dhabi, kanda mai Hawks Bay, ndo mbula binaka, ndua seba tolu poindi diwa. Katal ngaki na mai taranaki, ndo mbula binaka. Manuatu, ndua seba tolu poindi ba. Na kortu rangan dua seba tolu po individu. Ndo mbule binaka. Christchurch dua seba ba po indindua. Sangin mila dhavi na wakanda may danida na nan dua seba tolu po indiwalu. Ke invakagal dua seba tolu po indi ono FM. Wika mni, sematik mo ina live stream ina pamana .co.nz ni mbule binaka talanga. Rau talanga ni bitaratar may patikiki rau. Ndo nga na ngauna ni kiro bingara bitikina na kabini kua. Kepakao ni binakata mo ni